Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah, bagi meneruskan lagi ruangan Salam Iman di petang ini. Untuk berikutnya, audio kita ikuti bersama zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, ada pendengar yang dirahmati Allah sebagai panduan kita bersama. Waktu sekarang pukul 6.24 minit petang dan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi darabnya muara dan temburung hari ini ialah pada pukul 6.36 minit petang dan akan berakhir 7.51 minit malam. Bagi darah tutup masa waktu maghrib 6.37 minit petang dan akan berakhir 7.52 minit malam. Dan bagi kawasan darah blight masa waktu maghrib 6.39 minit petang dan akan berakhir 7.54 minit malam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin. Audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi ada seruan azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Yang menanda waktu maghrib akan berakhir bagi darah benih muara dan temburung ialah pada pukul 7.51 minit malam. Bagi darah tutung, waktu maghrib akan berakhir 7.52 minit malam, dan bagi kawasan daerah Blight 7.54 minit malam. Hari ini Rabu malam Khamis 16 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 1 Julai 2026 Masihi. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sementara kita nantikan secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah, kita renungkan bersama audio mana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat pengasih dan penyayang, memberikan bermacam-macam nikmat seperti nikmat kemewahan, nikmat kemudahan, dan nikmat kesenangan, dan bermacam-macam lagi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 18 yang tafsirnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tidaklah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Awak dengar yang dirahmati Allah, memang tidak siapa pun dapat menafikan bahawa nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu amat banyak, dan kita tidak akan mampu mengiranya walaupun kita cuba menghitungnya. Walau bagaimanapun Auda, semua kenikmatan itu tidak akan mendatangkan faedah jika kita tidak digunakan nikmat masa, nikmat umur, nikmat sihat, nikmat akal, dan sebagainya. Akan tetapi Auda, nikmat-nikmat

Itulah yang selalu manusia mudah lupa dan lalai menggunakannya disebabkan keindahan dan kemewahan hidup di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang tafsirnya, dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Audah nikmat Allah Subhanahu wa taala memang tidak terkira, dan nikmat umur salah satu nikmat yang amat penting dalam kehidupan kita, kerana tanpanya kita tidak akan ada di dunia. Dan jika nikmat umur ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilanglah peluang bersama keluarga, bersama sahabat dan masyarakat, dan bahkan tidak ada lagi peluang untuk beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu janganlah kita mempersia-siakan nikmat umur selagi ada. Jadi sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan kita umur sehingga kita hidup sampai ke hari ini, maka gunakanlah umur itu dengan sebaik-baiknya dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa, agama, raja dan masyarakat, sama ada dengan harta, tenaga dan fikiran semata-mata, iaitu ikhlas dengan niat mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala.

Di Nur Islam FM bersama dengan kumpulan Intim dengan lagu mereka Antara Dua Cinta. Dan kepada bis kita yang sedang dalam perjalanan pada malam ini, agar dapat membantu dengan penuh perhatian dan juga berwaspada, kerana kebanyakan tempat pada malam ini mengalami hujan dengan hujan turun dengan lebatnya sebagian tempatnya. Tapi alhamdulillah di kawasan kita di Kampung Sungai Akar, di kompleks RTB ini, cuaca mengizinkan. Dan juga sebelum saya masuk studio tadi, dalam keadaan yang berangin, berbahanlah apa jua yang hendak bis kita lakukan pada malam ini ataupun juga yang bakal bis kita laksanakan pada malam ini, selamat dan juga berjalan lancar, itulah yang kita harapkan.

Baiklah, untuk jangan lupa nantikan dan juga dengarkan seperti mana yang saya pesan sebelum ini tadi. Pada pukul 9.15 minit malam, Auda dapat mendengarkan bersama menerusi rancangan Munajat. Ini merupakan rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam dengan tajuknya pada kali ini mengenai dengan doa agar dijauhkan dari siksa neraka Jahanam. Dan rancangan ini diterbitkan rakan suka sahaja Nurati bagi siaran Nur Islam FM, Radio Brunei 93.3 dan 94.9 FM.

Doa agar dijauhkan dari siksa neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka jahannam adalah tempat paling dahsyat dan mengerikan yang diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tempat ini kelak disediakan bagi manusia yang derhaka kepada syariat Allah Subhanahu wa Taala, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka dan gemar melakukan maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang terjemahannya, "Dan demi sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya, yakni ayat-ayat keterangan Allah. Dan mereka mempunyai mata, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk melihat dengannya, yakni bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk mendengar dengannya, yakni ajaran dan petunjuk Allah. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai." Sesungguhnya Al-Quran juga telah menghuraikan berbagai siksaan berat yang terjadi di neraka jahannam. Berbagai-bagai siksaan ini tentu menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeza-beza di antara para penduduk neraka, selain memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah Subhanahu wa Taala, neraka itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu yakni telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada neraka. Surah Al-Hijr ayat 44. Oleh sebab itu, kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar di akhir kelak kita terhindar daripada siksaan neraka jahannam yang mengerikan dengan selalu membaca doa ini. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Terjemahannya, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah sentiasa kekal. Doa ini dipetik daripada surah Al-Furqan ayat 65. Maka hendaklah kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar kita dijauhkan daripada azab neraka jahannam. Di samping itu, kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu wa Taala serta melakukan amal-amal

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilang.

0: أسماء الحسنى.
1: المعز yang bermaksud maha memuliakan. Ia yang menjadikan seseorang masyhur, memberinya kemuliaan dan mengajarnya menghormati sesiapa jua pun. Auda pendengar, dengan menyebut nama ini, Ya Mu'izz, sebanyak 140 kali selepas sembahyang Isya setiap malam Isnin dan malam Jumaat, yakni menurut kalender, biasanya jatuh pada hari Ahad dan Khamis, Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikannya mulia pada pandangan orang lain. Dia juga tidak akan takut kepada orang yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Asmaul Husna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa Taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna.
0: Asma'ul Husna.

Alhamdulillah, demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan sebentar tadi menerusi rancangan Asmaul Husna dan membawa kita ke pukul 9.40 minit malam. Selamat malam diucapkan buat audio pendengar di mana saja bis kita berada pada malam ini. Terima kasih di atas kesetiaan audio, terima kasih di atas menemani saya di Nur Islam FM Radio Brunei, wadah tarbiyah insani. Pada pukul 10 malam ini nanti, seperti biasa, berita akan disiarkan. Selepas itu, kita kembali bersama dan juga saya menemani audio sehingga pada pukul 10.30 malam nanti.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sehat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira makan. Nah, ini dia. Lantaran itu barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat, karena tidak peka dengan

halal haram makanan karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودعوا pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan. Untuk keluaran kali ini, kita akan membincangkan mengenai tajuk beberapa persoalan mengenai hadiah. Bersama kita untuk membincangkan tajuk tersebut ialah Yang Mulia Ustaz Haji Hajimin bin Haji Ibrahim, pemangku Ketua Urusetia Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, sihat saudara pengurusi.
0: Ya Ustaz, tajuk kita kali ini ialah beberapa persoalan mengenai hadiah. Sebagai mukadimah, bolehkah Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan hadiah itu Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengerusi. Audha pendengar yang saya muliakan. Maksud hadiah di sini termasuklah sedekah, pemberian, atiyah, dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan sikap suka memberi, sama ada atas nama sedekah, hadiah, hibah, atau sebarang bantuan dan pertolongan. Hal ini saudara pengerusi ada disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar untuk mengerjakan sembahyang hari raya. Lalu baginda bersembahyang 2 rakaat. Dan baginda tidak pernah melakukan sembahyang hari raya sebelum ia diperintahkan dan sekalipun selepasnya. Kemudian baginda dan bersamanya Bilal pergi ke tempat sekumpulan perempuan dan menyuruh mereka agar bersedekah. Maka atas perintah itu, seorang perempuan menanggalkan gelang dan kalungnya untuk disedekahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sabda baginda lagi yang bermaksud, dan baginda menyebutkan tentang sedekah, menjaga kehormatan diri, dan tentang meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka tangan di atas itu adalah yang memberikan nafkah, sedang tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Ustaz ada menyebutkan tadi mengenai sedekah, pemberian dan hadiah. Jadi Ustaz, adakah perbezaan di antara sedekah, hadiah dan atiyah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengusi. Pemberian itu merangkumnya sedekah, hadiah dan atiyah yang mempunyai definisi atau maksud yang hampir sama. Cuma yang membezakannya ialah tujuan si pemberi ketika menyampaikan pemberiannya itu. Jika pemberian itu dimaksudkan sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah sedekah. Jika ia dimaksudkan sebagai satu penghargaan, tanda kasih sayang atau pujian, maka ia disebut sebagai hadiah. Dan jika sebaliknya, maka ia hanyalah satu pemberian biasa. Sementara yang dikatakan sebagai atiyah itu ada 2 macam, yaitu pertama, pemberian seseorang yang dalam keadaan sakit yang membawa kematian disebut sebagai wasiat. Dan kedua, atiyah ketika masih hidup sama ada bentuk wakaf, hibah atau hadiah. Di dalam istilah syarak pula, saudara pengerusi, pemberian itu bolehlah diartikan sebagai suatu perjanjian, iaitu akad yang memberikan kuasa pemilikan kepada seorang lain tanpa mengharapkan sebarang gantian atau pertukaran pada ketika orang yang memberi itu masih hidup. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, apakah pula hukum sesuatu pemberian itu Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Menurut ijma' ulama, hukum segala jenis pemberian itu adalah sunat kerana pemberian itu suatu kebajikan, ketaatan dan belas kasihan. Di samping itu, ia juga dapat menzahirkan sikap kasih sayang, mengeratkan hubungan persahabatan dan mengukuhkan tali persaudaraan sesama manusia. Hal ini ada dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 tafsirnya, hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Galakkan suka memberi itu juga ada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, bersalam-salamlah kamu, niscaya ia akan menghilangkan perasaan dengki, iri hati ya, dan beri memberilah antara kamu, niscaya kamu akan saling cinta mencintai antara sesama kamu, dan ia akan menghilangkan permusuhan. Hadis riwayat Imam Malik. Sikap saling memberi juga dapat melahirkan kasih sayang sekalipun pemberian itu kecil kerana pemberian yang kecil atau sedikit bukanlah suatu kehinaan di sisi Allah. Bahkan ia akan tetap mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda daripadanya. Perkara ini ada disebutkan dalam sabda baginda yang bermaksud, janganlah engkau menghina seorang jiran yang menghadiahkan kepada jirannya walaupun hanya dengan kuku kambing. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, memberi hadiah ini boleh melahirkan rasa kasih sayang, mengukuhkan tali persaudaraan dan menghilangkan permusuhan Ustaz.
1: Ya.
0: Jadi di samping perkara tadi, adakah terdapat rukun-rukun pemberian dalam Islam Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengerusi. Audio pendengar yang saya hormati, menurut ulama Syafi'iyah, pemberian itu mempunyai beberapa rukun, yaitu pertama pemberi, dua penerima, tiga barang atau benda sesuatu yang diberi, dan empat lafaz pemberian, ijab dan kabul. Terdapat beberapa syarat tertentu bagi orang yang memberi, orang yang menerima, dan barang atau benda sesuatu yang diberikan. Syarat-syarat tersebut adalah seperti berikut, saudara pengurus ya. Yang pertama, syarat bagi pemberi, hendaklah orang itu baligh, berakal, tidak ditegah membelanjakan dan mempergunakan hartanya. Dia memberikan dengan kehendaknya sendiri dan memiliki sesuatu yang akan diberikan. Maka tidak sah pemberian daripada seorang kanak-kanak, orang gila, muflis, orang yang dipaksa dan daripada orang yang bukan pemilik sesuatu yang diberikan itu. Kedua, syarat bagi penerima pula ialah hendaklah dia boleh memiliki sesuatu yang diberikan kepadanya. Maka kanak-kanak kecil adalah sah menjadi penerima di sini. Tetapi yang menerima bagi pihak dirinya ialah bapa atau penjaganya. Yang ketiga, syarat bagi sesuatu yang diberikan itu hendaklah suci, bukan darah, bangkai, arak dan seumpamanya. Hendaklah sesuatu yang diberikan itu boleh memberi manfaat dan boleh diserahkan, bukan barang kepunyaan yang kena rampas. Barang pemberian itu hendaklah ada dalam milik dan kekuasaan pemberi. Dan barang yang akan diberikan itu hendaklah diketahui oleh pemberi dan penerimaannya. Yang keempat, lapas pemberian pula ialah setiap perkataan atau ucapan yang membawa erti memberi atau menerima, sama ada berupa perkataan atau perbuatan. Umpamanya si pemberi berkata, aku berikan buku ini kepadamu. Lalu si penerima berkata, aku terima pemberianmu. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Seterusnya Ustaz, apakah bentuk-bentuk pemberian dalam Islam itu Ustaz, dan apakah pula hukum mengambil kembali pemberian yang telah kita berikan kepada seseorang itu. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Saudara Pengerusi. Mengenai bentuk-bentuk pemberian, pada dasarnya sesuatu pemberian harus diterima, melainkan pemberian yang haram atau berasal daripada yang haram atau tujuan pemberian itu berunsur rasuah. Pemberian itu ada berbagai bentuk as dalam pengurusia. Ya. Yang pertama, pemberian yang halal bagi pemberi dan penerima. Kedua, pemberian yang haram bagi kedua-dua pihak.

0: Bentuk ketiga pula, pemberian yang halal bagi pemberi dan haram bagi penerima. Contoh pemberian yang halal bagi penerima ialah pemberian seseorang kepada seseorang yang lain seperti kepada isteri, anak, sahabat, kawan karib dan lain-lain dengan tujuan supaya tercipta perasaan kasih sayang, mahabbah, keakraban dan silaturahim sesama mereka. Perkara inilah yang sangat digalakkan oleh Islam. Seterusnya, contoh pemberian haram bagi si pemberi dan penerima ialah apabila pemberian yang diberikan kepada seseorang itu dengan tujuan atau harapan hajatnya akan tercapai, dipenuhi dan diluluskan. Bentuk pemberian semua ini disebut juga sebagai rasuah. Dalam hal rasuah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran dengan sabdanya yang bermaksud, sesiapa yang memberi syafaat bantuan kepada saudaranya, kemudian dia mendapat hadiah di atas pertolongan tersebut, lalu dia menerimanya, maka dia si penerima hadiah telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Pengharaman rasuah ada juga dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun." Tafsirnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di kalangan kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta memberi rasuah ke hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Ibnu Taimiyah juga ada menyatakan bahawa sesiapa yang memberikan hadiah kepada wali al-amr untuk melakukan perbuatan yang tidak diharuskan, haram, maka hadiah tersebut haram bagi pemberi dan penerima. Inilah hadiah berbentuk rasuah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat pemberi rasuah dan penerimanya. Berdasarkan ayat Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Memakan harta dengan jalan yang salah itu termasuk rasuah dan perbuatan semikian adalah berdosa. Manakala contoh pemberian yang harus bagi pemberi dan haram pula bagi yang menerimanya ialah seperti orang yang memberi merasa takut atau bimbang terhadap kezaliman si penerima dengan harapan pemberiannya itu mampu menghentikan perbuatan zalim daripada si penerima tersebut. Adapun mengambil kembali pemberian merupakan satu sifat buruk lagi keji. Ini ada disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya orang yang mengambil balik pemberiannya samalah seperti anjing yang muntah lalu ia menjilat balik muntahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hal ini saudara pengungsi, kita juga pernah mendengar di kalangan masyarakat perumpamaan buruk siku. Perumpamaan ini bukan sahaja menggambarkan keji dan buruknya mengambil balik suatu pemberian, tetapi realitinya perbuatan mengambil balik pemberian itu suatu tegahan agama. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Untuk soalan terakhir Ustaz, bagaimana pula kedudukan pemberian daripada harta yang bercampur-campur Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih saudara pengungsi. Menerima pemberian seseorang yang mempunyai harta yang bercampur, dalam arti kata tidak jelas halalnya, dari sudut hukum, keadaan pemberian seperti ini boleh memberi kesan positif dan negatif kepada orang yang menerima pemberian. Pemberian orang yang dianggap hartanya sebagai halal, ia harus diterima. Manakala pemberian harta yang bercampur dengan yang haram, ulama berpendapat bahawa ia harus diterima dengan syarat apa yang diberikannya itu tidak jelas kepada si penerima tentang haramnya atau asalnya, walaupun pada hakikatnya ianya adalah haram. Adapun pemberian oleh

0: Orang yang mana semua hartanya adalah yang haram, seperti usahanya hanya berjudi atau merumpang atau menjual yang haram saja, tidak sekali-kali harus diterima. Maka dalam hal ini, saudara pengurusi, jika seseorang mengambil atau menerima sesuatu yang dianggap halal daripada seseorang, sedangkan hakikatnya sesuatu itu haram, seperti hasil rumpakan atau curian, sedang orang yang menjual atau memberi itu pada zahirnya adalah orang baik-baik, maka penerima tersebut tidak dianggap berdosa di akhirat. Tetapi jika pada zahirnya penjual atau pemberi itu adalah orang yang tidak baik, seperti pencuri atau perompak, maka penerima dipersalahkan di akhirat. Adapun di dunia, dia tidak dipersalahkan kerana dia mengambil menerimanya dengan cara yang diharuskan syarak. Berdasarkan keterangan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahawa harus menerima pemberian orang yang diandaikan hartanya bercampur di antara yang halal dan yang haram, selama tidak jelas pemberiannya itu adalah daripada harta yang haram. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Ya, ada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dari penjelasan Ustaz itu tadi dapatlah kita mengambil pengajaran bahawa Islam sangat menggalakkan semua bentuk pemberian, sama ada hadiah, hibah, sedekah atau wakaf, kerana ia mempunyai peranannya yang tersendiri. Islam mengingatkan supaya umatnya tidak terjebak dengan penerimaan hadiah yang berbentuk rasuah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah mengenai larangan dan pengharamannya. Untuk akhirnya, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Hazimin bin Haji Ibrahim, pemangku urus setiap fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana telah berkongsi ilmu dalam keluaran irsyad hukum kita pada kali ini. Jazakallahu khairan kathira ya Ustaz. InsyaAllah kita akan bersama lagi di rancangan irsyad hukum yang akan datang. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat. "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah taala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Qur'an, yang menerangi segalanya.

Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Shadaqallahul 'azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya, hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.